barika be fala barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa moden tewa wanage moden beniye lai islama gam bankerila jeli tigine jeli tante seka kanya mbetara kewele denge sabaye desem faro tamin fala dimbeta fa nyonya eh ikeri fa ikeri bemba eh on fo duga bugu mbe mori ni kala wele doni tarawara moso de ma ko nyinya ba mana fa ba ko mansa ba mana ja turo ma ganda Sangarana dona imamu sobolo doka misa kone dembela dona bole mandi kunandi kele kato sirina denke nyara iba denke tinyera do iba musoso ni mesita wolo